Rire kiumia giaku kiathira ngoro yaku ikiriragiria thayu na gwicurania igoro ria wendo wa Ngai va mwena kumuthathagia na nyimbo vaune porugambi special.

0: Yaman.
1: We Muaro FM, mutambo re raria.
2: Kameme tops. We Muaro FM.
1: We Muaro FM, mutambo namba imuve kumemerekia na kiembu.
3: Madha mirongo irina mana wa muthenya.
4: Bidire mbau yona gaire zienge tangoroku. Bidine nyamu ya kithaka angoroku muno. Nalirea ikulia imovava muenge ondoto magai timbo nendea. Ingiona ambiti zienge ikivova nerandia yamba ya kulireke ona ingoroku tondo ya ndaga kulia yoka. Tene mundu ale ange ambia kunyava na kunyara randu ale enge tondo negetonga kiando no. Era kwase njia kanako ono tono atondo temade. Bidire mbau yona gaire zienge tangoroku.